0: fiuja ni mizim no. Na monsum erade. Na se enyamu pe se mobe sum erade a. Eni ene. Mumpao niya mobe sum no enfa. Se enyami a. Mu ejanom sume a. Wowo esyuja nu. Se amorifu a moti. Wong asase suyi enyami u. Na meni mifide. Yebe sum erade. Na oman no nyina Jesu se eyimpareyen se yebejao Ewurade akosum enyame fufuru Ewurade asemi
1: enasinka Ewurade
0: ejawede mefa